0: Aiyo kwa hela ni wakil le haletwa hun sinsa no horadi msamikin leken halo bo anoite.
1: Bono kirati msamiki bono ala tukunda rati msamiki ana uri ana wosi sula.
0: Aji mwini nasuli tukun sina naya?
1: Sina naka gina kuna sina nafele tuhigi kuna no ya wazi kele distribu ya wankota ya provinsi ya wankula.
0: Abel tani?
1: Abel tuhigi.
0: Diki?
1: Diki, diki.
0: Oh, lakan ane ahiwa maluva o sote ne mahani hiya humsulula ahiwa kera.
1: Orodre ne rati ukomu pia na hinduta ukuma otandali wa isipo kira kiwa kawale kinyato paka we kata ino bisosa.
0: Nruwe pa hii.
1: Lako nomiki hiwa miri hanashi nini hini kalle amazano kaha ati anaru kote nakala kahano kwa naru. Ani bakira to atia na yao niwano wafantene waroha okuartu bakira yao tuwili yao mwereko onkitela ayo kahani hili haloponaru na hata na atia na halopona mirima hiyo nina nuwero tepaya seapahe kwa ahinya ashuri palia kao kama hii kaiti hila na yaya
0: ekai kai
1: Ayo, niki nlamu nala ingineri yente kuyo uwira kumpanyenu sayeraa kala kantoraza nivarani kukaleto hotela na wene. Ayo, mankisi kala miyo orowati wawe, wamrekorawe, kila kaa panyama mawe na apapawe kila ulana.
0: Ika ikai.
1: Antonina nola orowe nyeri ya uuri ya potu mala mga kantero mbakilaka uuri ya mugitende. Ayo, mahapa roi pakirunda ulana mperoni wala sayeraa. Ah, mungkin lama-lama kata, tiada rana yang lakukan mama rakan orang berdiri mengelulu. Orang ini cukup sendiri, macam ini pura kaitu. Mereka rugi tisu, bila orang ini hanya mengelulu, bila orang ini rasa, eh, nak kira pelak tu?
0: Yo.
1: Ah, ayo.
0: Asal tu macam mana cuma ni hanya abel hukum lawan pula itu.
1: Mungkin orang terpelak, wira, mungkin ini bukanlah kahiyu kuzair, nuni roh tahu kahiyu kuzair, nuni nuni punya tu kuzair.
0: Ia nuaiu.
1: Ahi roh tahu ni nana lah ohi ohi kuno le niwa.
0: Ekai kai.
1: Iwo le lantas tinggal nona tukun lima orang orang la walau mulu paling niu.
0: Iwo.
1: Ah nona tukun lima orang orang la le lantas mulu paling la hotel ni macam ni nona nanti niu.
0: Tiba o.
1: Ayo, pada itu awak telan nampak nak kumak orang travel dengan hiswal, nampak kumai ye, akal dengan tu tu dengan hiswal le. Jelah wira hatani hasaran kira ni, anak ni hiswal, nanda punya hiswal le. Bahawa yang roh tak usai ye ia dah.
0: Aji mana, hana abel asal tu banci pula untuk punya telefon ni, awal ni lalak enna.
1: Nihong jerawat apa nak, kenapa le, lala mui warat di hotel, lalu hotel lalu mesampi, jual ni rukun je miring mah.
0: Ikhai ikhai.
1: Nampak orang tu. Orang aku uria, ni kocik aku ni rana kat sisi ni, ni kocik aku roh.
0: Ikan ikan.
1: Kucing ni rana, roh aja yang puan ni, kan leka ni ni. Ayo.
0: Asant, ni rute ni.
1: Ni kocik kurela, abang ente kau salam.
0: Asant, kocik kurela. Ayo ni mwera faa, 2:56 ya marati ya Mosamiki. No sinsan lekena, ni omuta pucha telefoni yoi famusa, ni navana miruku, ikano. So teni una asasaka yoi, nankalamanu nakalo unwa, nene sene. No, noromela wera. Atuo teni iwelenle, atenle, ahitenle, ikano, ahiwa, ni mota okala, ahiwa. Ito kwenesha. Eri hosuela wi alupanae mudhu orera ko hiono onwehiwa pahi ekove mudhu watnothela na arutheliwa ohiwe heke wera ale arno mahotani arnane tano ni tantu uanyaya unchiwa ela ela astokwene kwe chonde nruena akilati hee Amiravo hiyo wera na nkala mano. Nakala mota wa akali wa akalai vao. Anjipa levaye remene kalai haneta hiha. Masi etu hena mpaka ya wera na nkala mano. Amiravo alaneta mpiro ntoko yeta ya akalai vao. Tivao ntune yao kweli. Otari hamiruku. nari wiwa ikano sinto kusenya sihi waleni atu yale amu tapunye telefoni ukumila mapuro hiana no oradi Mosambiki mutiana kuneri luwa wira utunakuntela unapaka ntoku wa ungelao wa ukelo utume chinga ntoku wa himaya toku ene amusaya mutapunye telefoni wira we ukelo utume chinga nubia iwe ohinae neto kufahan suruku wa neno le untumie chungu le reke na ari toko mhinae nukifahan suruku le mwereke niwerera iwo mwete heke pahisi mana mpaheko mata makusha ke muntunanyu muholo mwona wera iva wakinasa kala siisa ale mutuno kela iwe unavarila muteko otonu una, yele yawerele wera watume chingele Ntekuru navarila wavale Wapia kwenye Mio yowera kitumeke toni vakera Kuvarila muteku wako Kurumila wera Maluvala nira igu Iwaka ni Iwotune ya kweli Otariha Wahiyo nira mwafano chonde Ni ulileke miruku sasito kwene Yele waso kushana mpironi Miho ala ani, ala mwaraka. Mama miho hata wera hai, hata nyumwere hai, ala miho anyaka. Untunea, waswela makolo, wero malu sashupa, nisweleke wokelao.
2: Tumatumia, muruni mwana utia eroho ira kivote.
0: Asante wanchibala tuote ni wantapu nye telefoni lakana, hachiwene hana Kelton Kumila Usambesia, hana Eugenio Mario, wampula, hana Wazir Carlitos, hachiwene hana Isakel Antonio, hana Mwana Koriwo, ayo, hana Felisberto Rodriguez, hana Inacio Vicente, Ekibal Antonio, hana Teófilo, hana Alberto José, hana Paulo Francisco, uma liherani hana, chimwene hana Bel Dick. Nini wa msambu wa mitekosawu hiasa radio kishukureka asante wa nchipale wanitala hii radio Mosambiki Oswela werasa kalasisa ikove hasi uwa Ibaoki nshukurelaka wa nchipale Oswela wii Rutene Mosambiki Tres horas
3: Radio Mosambiki Niasa
4: Anahara, Anira na Gogo.

0: Kariji na jira jijadi kutubela kani kanjetu. Santu isufu. Tamano tuwe jeng kubiha nila kampata.
1: Kunganda mwetu mustuju. Jawaje kutubela kani kanjetu.

kuti mukana ukangotaura chokwadi kuti ndiri nzvara kamwe kana kuti ndiri tsvingudzi ndakatomboroorwa ndikadzoka tsvingudzi dzinoroorwa wani nokuti kuzozviona pave paya divhosi divhosi hapana chimwe divhosi.